0: tamannangilaat inuttitu uqhausiq taimangalimaqa assuquariyaqattangaat atu ilayagaquminanngimmat yagaquminanngillarimmat tamaita pina ullumiuyorjipitinungaq sinnattuamakilortanga tamassuamissaanu tusaakainnalormilavun
1: Avatar Pisi to Halavavio, Timin Marahotinan of Pinestitagolok Sumatsuma, 2018. Inuvia Hotahor Suma Akasopalea, Yunahakasima Houses of Nomot, Israeli of Tautina, 2019, Anni of Tigasimuru. Tigumaximuru Palo, Wongatoutum Wataranik, he made the Horata Hurigutigitsu. Ohasi Yaranik Teva. Tapi uhak pesak kita uti jaga ni, karena uhasi jaga angin jual, atau hak si makatang itu inyut tidur uhas itu ni, kerja manuk jawa hau tau uti hat si makatang ini, nuna bini gelak tu, nauli macet ikut si kute hau na jengu kejar inyut tidur uhas itu pilih hat tau ya hang dengan ni. Ni parlo ni nungu tu ina kata kai kuri tsanga ni. Senok tau laktu, kai kuro lu tido. Tahan nari kati manok tau ku laktu. Teh hat teluk taga. Anana ki yau lak na raksugu, inip titi ukao su lu kanok mu. Kati manok tau ku lok si madu limaan it. Ila kayo nak pago lak na raksugu. Akau ni pingasu ni, aniko kataktu ni, abadakut, isimana suak. Sima udah hendak tip, kanuk ilt itu untuk nunabin ni umur dia siaga tak ayak mangat, ilun nata tapi saya tu dia tip, dia saya tu dia kerjanya agak waktu tu, orang sejauh itu tini, apa ulah aku nengut juga, dia agak saya tu dia kanuk tu juga cuci allah, orang nasuka, orang sih nupalnya nengah. Ile kumuninga lo inulimaan ut ipigiyaw lo mat numupalayan nga talo hawiman na lo kumuninga sukasibalaya suli ulo tamat kisiyan niya lo makwakalom ni suli tapanay tukatay inulimaan magutigit siya tamo nunayunay utsuta inyutitut uhausin ako yun pinisup isay Ili sak saya dulu, akhir semak saya dulu. Ili saya berniat tu, tu kimo aku tiga berlanggaran itu. Ili saya juga orang tu dulu, nalling dulu ni pitahkan siang mata, mana ku? 1985 ni diak sulit, 2011 mungkin kita sulit. Abah tak ku, awak sisi malu, kulit dulu pingat suruh tu dulu ni, 16 ni. Inyutitut uhaw sa nga nung katimago de sa minik. Tinawak siya patsutik na matuminga pinisugulit sa minik. Nakigulok pa rin na. Katitapangoy patsutik. Pinigulit sa usit na nagtiwalonik. Tamatumo na pinisok na minik. Katoksigun na siya minik. 10,419 inyutitut to ni uhaw sa minik. Allah bicara kasut, kasungat sutik, diwilu semerunut Allah bicara urunut. Tunggu waktu orang terlibat abad akut Allah niaga kau tinggit tak hulur angin Montreal ni Allah bingan ikut. Ini sulit cahaya Allah angin ni aduk tu selia udik gerak angin ni tak kuat kerjuk sudah punya tu ini aksi tahu siapa bicara angin ni. Ini saya urut celiak aja urutik. Uhaus sebagai urut celiak aja urutik unik. Awal juga ada celiak aja urutik unik. Tak kuat pilih aja ugal waktu dik. Ulangan nak sijunnya tu hulur kami. Kekali aku sijunik. 2012 ni, awal tak kuat pilih sijun kena waktu melayani. Ini pilih uhaus sih. Kalau itu mesti mengani. Harus satu waktu juga. Kena waktu melayu tak kuninga. Ili nak temaralni, kerap sudah semacam ini. Ili aktau ini, senap pada semacam ini. inyukti juhausik anlinyokta hautami tauriyanginik. Tukimogu vitsali okutiki loksimayangit sitamay loksimayangit. Maliga kajaru tsakutiminik sibunit sami inyukti juhausikunukmo katimarik tsikutawanneyatuni juhausik katimarinut katoksukaw hatta umaktuk. Sibuningani sunaliyag ulak mga ata tukagaliyoktaw simagiyak patiliwit. Iso itsuri. Sunamok atoktusaw lang nang itsaliyag ulit nisaktiliwit at ukumang niyagiyak ulitik. Umbakailan itsigur itsaliyag ulitik nukitikig ulit saliyag ulitiliw inyutitok nangit inyumni. Uyaktu galak pata ang arutsiyo galak pata lunit. Abadak kut uto katawal itsisimayot. Kamatumi nga sitamayot pinayunik tukimuwa kutuliyok tawa simagutunik. March 2023 ni. Naam matusim at sunilyo. Daman na. Kanya kumang niya po na ugalawanik nanitu ugalawanik igum na tunik. Kauri matsiya tunilyo. Inunik ukaw sila kayo na tunik. Iyon na ini, kulil yung sistemal doon ni 14, yung nabing mayo ni, yung naliyo na akta doon ni. Kanya kumak na po ko na unik, takuwag na talimat tinik. Pinisoal ni Tiyanik. Tusayo yung hati si Marunik, ukaw sila ay panganulok to kayo hati si Marunik. Inat si kumak na po, igulunigo to yung ukaw singinik. Intitulog to sa dawat to si Mayot inyong inaninginik. Kaya huli kumang niya po ang siyo to dawat intitulog to kanong alaga sa tingan ni Canada o gabamangata. Kinila ako mabukulo ni Kauri Mayot mga hotaw ni nalimigo galawak pa ta. Ukaw sa kanong pinasawa ka kanong ni imangay ko at sakalak to kayo tigit. Kano pinaswak tata, sukasiyo may ulit sa ninit. Kaya may lukatwak pat. Nagayong guminakalwak po at sumakarimanok na kakalaw walak to at ulitang nasanganik. Piyak na di ko tawalok doon eh. Sukak ukaw sila kanong mag-angalok kaobyo. Inutito ukaw sila kanong nag-alot siyo lalok to nunarin ni. Ako niyong itukot yung asilak niya lalok to. Tiyak ni tao tigiyangan ni. Abatak kut yung sito halaga nung matinin mga hati nga. Tiyak ti singusulok to taga. Tiyal lang hangitimik. Kaya yaw chitrin yaw si marumik. Unang minak nirak si mangimut. Tait si manigyami. Suoklo na. Alok na to kaapin nito. Sunamit leonit. Inip titi ukausok ni kilit sila sa ako tingulutin na titi o kami.
0: Jadi ni nung awo nga kanak sumi. Tan pinasaw si tama nagjawal kay matusak sa ukit tuktok CBC ko kulik ko nila JP tin yung ato sa kay nokta si na kumeng as CBT man bill 101 just like ay nakna